0: قاموا يو مارك زكربرغ أبسوكتوني أغانا تشاري خلوتي كشاني تمنى أني قتيجي نيو يو 353 مليون غيوني فيرجينيا مو أمارو أني نقبان وفو تاكونينا أفيتو سمايوني القطري فيكو جونينا مقو مانتريامي إير كندا مي قنايا قتيو بسي يشلين شماربوي أني يانتو مو أوداتي تغتانا مي تانرو ترانتو مي إني قتيو يو إنو شلي ما تيغو يو مني أجريبو 2021 وتدلغو أني قغيو يمي مقوني إنو أتو يو خلو تدلغو تانتو CIA Tukimortiti in a Radcliffe, Katakatakara on the Revo, Rashaku, Governmentering in Moscow, me, SpaceX, Shananir Simagevo, $100 billion, Anil Nikhaneng Timu, Takua, Kangato Tigio, Batui, Louisiana, me, Takua to Bushidal Jom, people day.
1: Ukausi, Tukingit, Civil Lakbak, Ukausik, Imme Rotakangitok. Qattarmit tiileerutigmit luunniik peqangikkuni immiuquteqanngilaq immiarparuktoq umiarmut aurautinut tukutuktumulluunniit tusarsaujumut imaq akiortitaukpat akiortitauningata tusarsauninga immiarparukpoq qilarugaullu puigiarluni imaq tusarsautitanga Imeak parung meyok. Imeatitao yok. Kilaut ittapaak simayok kisutuin narlouni aktuk tarlugu tusaksao tillugu tusaksao kutaak suu yangningata nipinga imeatitao vok. Imeattok iglu ilurakangitillugu tusaksao ruak naktok nipimut akio kakluni Imeapok. Kilauti isinga sukangatiaroni anaurugu nipekoktutiakpat imeammeyok. Imearug. Kallunayigak imirtausuk aangayarilnaktuk imearubok. Imeajut. Nilliatitausuk ukittapak. Agiagait, anauksagait luunniit ilukangninga, kangattarnikangninga, imiad judauvok. Ingmiayok, kisutuinnak immersimaruni, immersikpaalliad jakkuni, ingmiavok. Imiangittok, kilautiup isinga, Sukangatiangitok anaullugu nipiqattiangippat imiangilaq. Igluru akiungikkuni imiangimmiyuq. Imirparayuq. Paraugaaq. Ingutauyuq immiluarsimaguni imirpallavuq. Imirti inuk imiarungmit imirayuktuq qangattuinnaq imirummaleq. Tarnerminut imirtiuvuq. Imittiartuq. Imermit imiarungmilluunniit imirluni qanuruyaaringittuq imittiarpuq. Imittiavak imeq kakiaktuq tariuruyuungittuq imittiavauvuq. Imittiariktuq. Paap kanganituk immaktinniit piqarujaillu imittiariqput. Imirtitauyuk imiarungmit piqartumit inuk imirqatigiyauyuk imirtitauvuk. Inuglu imiruktuk imirmit pititauguni imirtitaungmiyuk. Imittigayuktuk inuk sanayak sakaruaminik sanayautittigayuktuk imittigayukpuq. Imittiyuq. Sananiartaqaruaminit asiminit sanayautittiyuq imittivuq. Immittiyuq. Iqaruup suvanginnit imaaniitittissuuyartuq. Aqilittiaqillugit aruriagaksaminit immittiivuq. Naruak saru. Kilarugaup. Tukturlunit ivarungit. Aungirseangut lutik imani titauyuk. Immitiangung meyuk. Imikteriyuk. Iglovigangmit. Nunakjamilunit. Sorakteriyuk. Imikterivuk. Imiktok. Iglovigak. Nunakjaglunit. Sorakpa. Imik. Immittok. Akeit isigeilunit imani su yagotik uvininga kasuyuaroku yikpat immikpok. Imertok. Inuk imermit irkaktok imerpok. Inuk imerungmit irkaktok imermiyok. Immertok. Nunamot ungasik tugaruamot tamaraungilluni. Tikiutiyok ingmerpok. Imituinnak. Imek ilakangitok kisutuinnarmit imituinnauvok. Imertaut. Nunakkurut nunaringnut imertautauvok. Imertauyok. Inuup sanayaksanit asiminut. Sanayautikkuniuk. Sanakkujauyok kisutuinnarmit. Imitauvok. Ukausi tukingit, kaupat atjikingit anginit. Tusakkan nilangme yusi. Ikpeajung miutaan na innaujuk, tagong na kavavauk. Kaujimajangmini, inwe kaujimajatuk anginit, atti innaumit. Apeksuk teotillugu. Tungasuk tilaumme lavo.
2: Tanna. Ik perdjung meotaujok, tagong na kavavau innariyaukottak tutappikani. Apersorun naksak kaumigakko attiak attang nimakoa. Ik kaiti jutik sangme aperiyumagakke pekkosirilauktavu adjigiyunniang magu teisumatito. Ik kaiti kannarun nakpitigo kanuima attiak kakautigiyareak hangimmanga atta inuyunniak attang nikuni.
3: Yeah. mye.
2: Ej.
3: Ja, men vi bliver simpelthen på i løbet, som om vi har Oui, ma chère.
2: Aperikkannerluge atteriaujo angonigioraangata qanuim mataikkununga kingovaallariminu tunisiyaria qaqattarnerpa nertutittariortamingni
3: emennatta tenna at ila chirdo teichimattiariyanga tittanglarinnerpagulu nernerat onnettau seimmarsautiuvaltarasulluni imanna kaatsimunga attiaqartumut tunnisivataq seimmarsautiu imann ikkajittiaqasunnikum seimmarsautiuvaltarasulluni nattigijauningaru pittutigittiniu taatsimaqitangami tunnisit ivataq seimanna pittutaqarlut
2: Tukisinakto. Amma. Atteri jaujo. Attertau jorluunni. Teikkununga ilagi jauroktunu. Hanumma takujaktukti taukottaria kannakpa.
3: Teemanneide. Seimmaksautiu valtara suhtuni. Taitsimunga. Otsuruhtumun. Attiakartumun. Seimmaksautiu. Why did you say that?
2: Aka gore manikko inu yunne rangata attaktau yaga attaktau yaga sa utakke kattara mata aka gore ma kani makyanga teman ne tagaya kangdakpa pivi kakti tau na sumok kay kiksak tilugo
3: tanere tusha mangitugo Uwanga tuso akagori maamin. Kisiyan yunga siksikan niya kipan. Nutangura akun niya po. Inyo yun niya nga tasima. At siya ka niya kami. At yunga. At atatatibara akun. Kisiyan yunga. Tasima nga akagori. O kisiyan yunga atatang niya po. Iman na. писал маникюра. Кисели. Так длинный кабинет, что они говорят именно. А то так, именно все куда уходит. А то так, у меня дети. Tengo teraman de pirias de mexicana. Teman no coye yaslene. Teman no le dan metuni.
2: Y la cosin y lone y la teco y la cosa de la octane. Tan atinga uma y narame tavunga atere la sugo. Cayos y la coye catarson y la nico.
3: Misses in la tecro.
2: Taman na kay kanukya nga taman na kamanak to nga
3: kamanak to taman na taman na pibara taan na di ati magwa inyo ating ati to kami ati yung inyo sa rakuti tabun atok takad liakad takot tigun pibara matay Atingin, asisirlo, inyo, atakuti nga, asiyong ipadli doksa niya, ugrumang tikit hindi. Taman, asiyong ipadli doksa, asiyong ipadli patuti. Taman na ako siya.
2: Ay, ila.
3: Sabat, ana naman, ningiwa niya na atakang magama. Ningiwa maktaw gulo nga. Ningiwa tayo nito, ningiwa kasi dira ako Man, I'm not a man. Anak mana itu kamu? Tapi mana nengi umak tak kujual orang kamu take nengi orang.
2: Aksunila.
3: Tapi mana dia kalau niko niko. Ada kaki terlutin makwa. Tiap jaga tu siang orang mana ni. Ada kata semua niko.
2: Aks. Taman na kao na ito yung mga nito kakalaro nga tayo na atigilaw tayo. Matitaw nga nakasuklo na kayo tayo may tuwini na.
3: Matitin ang mikong mata tayo man na sabay na asiwal liyang nila. Atin, sinipitin, asiwal liyang nila tayo man.
2: Aks.
3: Mae nakalun natin yun. At karakter wala. At karakter wala. At karakter wala. At karakter wala. At karakter wala. At karakter
2: wala. Ilang itayang nitiang ako karakter sa takalun natin yun. At karakter. Inog dito. At karakter ka nga may atong nagsakuyin na sungugilot.
3: Tayo malito. Ilo karo. Tayo malapakatang malakatayin. Inog siyong.
2: Sing nak tu mak kutau ko atter tau yu malu di teman tak kuya kat tak pasing nak tu ko.
1: Peter Awa, Dana Igloring Mit, Pivalia Yurig Yigio Yok, Pivalia Yurig Nair Ming Mat, Tunga Sukti Terlavo. Koyanami Pita, July 8 Mutil Logo, Pivalia Yurig Log Semagavit, Pivalia Yurig Yunaxi Yon Migavit, Tekanganit, Nunaring Nit, Kanoilu Katak Semang Mangata, Tusarvigina Sotlatere Vagin, Tunga Sugi.
4: Mana reba saya jumri saya nak matai mengat saya cuma ni udah kucingan ni. Kibul dia ya kuri kau kalau waktu kibul dia kena orang waktu kau teman. Kibul dia ya kuda kaya kena waktu kau teman. Kau ya waktu teman anu kahat tidak waktu ni. Anu kahat kita kulu ya tidak waktu ni. Mana sih tiba kau tuan nyuruh ke dunia cai mai dengan rahmat. Umiak tuhan tak tu semua yang mana umiak tuhan tak tu. Tahu benar tu kecikcar tu yang aku tu nak sunak sila umat cai mengaduk dia kata kau yang nak sulit. Cai menaik dengan yur umian. Anu kaya yang muru. Pikir yang nak ruh jadi lakukanlah sunyi. Jika tidak ada suatu saya mendapatkan orang mana tak kuat sulit kuat orang nak suruh ikut mereka orang mata takurang ay kayo tapo na suritay ko kawan tukriak si mayut humiya kada suru tayo na yung ako yung kada nila umata humiya kayo mo sa bagay ng pusito kada ng tao ito ni kaya ano ang dato kada tukay na suru ko ang aking nakinig tukay ng tukay ko ano kayo kada tukay ng ako ng umata Saya menaikkan rakyat kami mana siapa yang bukan rakyat ini punya jangan menjadi mahu dan kurang menjadi makmur ini teman kami kejauh si. Ya tahu hanya mukia tahu usaha kita untuk tua rakyat ini. Saya menaikkan rakyat ini. Kukuhi kerana kusuri kami jauh wajah tuh yang sulit. Kukuhi kerangan. Kukuhi tindak sulit juga pengajaran masih sulit. Anuah saya orang sedikit kita yang mendapat perawami. Man anuah kulit sekta kunukai kunukah dia memilih penegut kunne suka orang kita yang mendapat orang sedikit. Nano man temang kita doang itu orang sedikit. Saya mendapat yang sedang mat. Tak sekat orang sedikit yang tak sekat orang. Kerja aku tu mesti ada mana yang nanti ni. Tapi cara berjalan kerja aku tu nun nak kau maksari berkeru waktu ni. Tapi kata kerja tu nang dia tak mengerti. Amat aku ni kerja kata waktu mukai jadi gue kagok tay. Taman September mulai kau kerja serangan. Kau kenal yang macam ni cuma ngawang muda. Pisa kalau agaknya itu nih ibu lihat kopi yang terjadi di luar awam, temang kata luar jaya usang ini. Kau ini sudah aku tinggal waktu ibu sedang sama kuning, umai ini, temang uang atau ini pergi pakai dah semangat hidup. Nara kata ni orang sini, tu nih tuhan aku nak suka, saya mai dengan kata. Kukuh terasa atau terasa, cuma hari cuma kita sudah dihujung mata. Cuma tu dia. Kuapa kunudu niu gaya cukup niu pasti kunudu niu gaya cukup saya menang mata umrah jualannya niu gaya cukup sih boleh awal dah sini ambil pasing anti itu kang mengalami sama kuning angin utiar ini nyukot ini mertau sini kuat tau sini kyu karena tujuh guru yang kyu Niu gaya luar tau na, niu gaya sekarang ni. Ia kita tu ini orang ni juga ni tu. Niu gaya tu waktu makanya luar tu ni. Turut saya mata urut cendang mengikuti itu kami asal ni. Saya mana yang sekarang tu? Ia uksual uksual tu saya mak. Tiada untuk tu ni, tiada begini. Ok sekarang yang menjual itu cepat. Ia ini tahun yang menjual itu ok sekarang dia lebih cepat kuat. Saya mana kerja tiat, sama kerja tiat, sama kurang akhirating. Akhirat terus waktu cepat curi curi sama kuning. Tak kerja itu akhir. Akhir, dah mana lagi kuat menjual waktu mana buat. Iku kan itu sektor waktu utama ni. Iku tu kan ni kita semua bekerja agak juga. Iku tu kat itu pagum nasib kita mahu. Amarapun iku tak boleh waktu. Tanggulah seru macam ni. Kau suci iku tak pokok macam ni. Yang aku tua iku tak mana. Tamau ngan kita macam ni. Tamau waktu kan kita macam ni iku ni. Iku kan itu ngurau waktu. ay weral tay ma nunam ki ken u to khatam ne rak tu u gri sak ja tu u gri ku kam ko u gri nya ta khak tu u tu bro tu ay war ne ay wi lim ma ya u khatam ne rak tu na ra on ne tu ni ki ko khang tu chok tu ay ra ka ta ma ne ni wat ti ni ni ya tra gan na ri bang ma ga ti u si ku tok ka tamang tuar mota kay manok sakatta amma ka da yu tikatta na ra ka ka luak ro ti yamun taksi ga ta tumuddo ti zaka ni chu ka ta da mota tamang na ta ka mota tu ya tu ya ma ya ka ro bu kay man ne ka ta ma ni ni tay man nek tak pdeer yu ne rek ci ni tak sa tak pdeer yu ne rek ci ci yu ko ne ya ka ci tak pdeer mo ta sama koy lu ko sa ngi ta ka wo de u du ma su rek su di utay may li nga ka te pi wol de ku wol de ku ma ngi ci wo ta ma ko ko sa ka yek ya wi wol de mo ta ya ki ci an a ci tak pdeer yo ta man na u ci re ci ma ya ru wi tak ta wo ujriyar wirtabu kiyukunya tsapdeye warung mata amma ay bakta tsaktanyo rokku kinya katta tsaktanyo rokku te ko umakto attaku ukyo ko angwa filiwi au hin mata iyo kaktaro ina aktanyo yusawu iyo kajuna ya paragatta ay simone ko yo kadlo ngi taa tin jama ko ne ne fani pidda klaru bi da faalo wo yo kadlo ngi faalo tiyo so xiya to ni da garanta dai ma yi hatta da mu yetta e ya ile ko ci bu ki ci do ni a ci tuara mu ta amma sene ga yo ko wota ku kura ta fe ko tukrina sigata da kam dikata wonga tukria kara ni lwa on na sik ma wonga ga sigata lo iyanga ngal bukria hatte da suti yawa na sigata lo iyanga lo kali tukta man du ku kala ni kel wa sen ta won na kan na tukria ni ra ta wo sen ta mak ku ni ri ti ti ti ko ko yu ni tan ne wi ti tukria ri ni ra ta wo ku ni tagnitay may ci ndax ci yoni wolene ya rek jikay may ñu leeri da xartu ne ci ndax tawani ngi tuk tuk xatta da rek jone am ne wé xako ci bu dama taaru ñi wé xati ci ci palle ay ñu waxta wolte ay dama taaru ci ci tu ñe ci ci tuu ci sama reey lu um ya lu ci tu ñe ci ñi way jam mata tay maaji nga xereke wu am ni wu xebu na ci tokulani ndaw yi ram ngi mata ak bokta otta na mi yo ay wi chama kuna nga piu na ra tiya na saw yu ni tay ay sa fu mi ak ta tokto ñu lu ci ju tay maaji nga ha tokto yu fi ni ke te maani ñu et ni fi wol de yu to ma jaaru sama jaru garu at uka sere ni gun tiang itu nak pakka kau kau kat tiang ni udu tai man tai man dek kama no tin ke ban ke ke sang me utak ti ut ke ke sang me utak ut ke ke sang ti mu ta pau wa iya wa ke ban na ut ka ke no sa wa ya dak ku wa ka ke lo ka tang ni te ku kya ka ke mo garu wa ka ju ta ma wa ilu yang mono te yang anu kita mau keluar tahu gua mau ke si makan tak tuar wata saya mari ke tak pus aksiul kisah mungkin aku pus aku akan ngejar ni pus gua luak pungal wata ni depan ni kanu yu aku tukar kata ni kanu tukar luak anu tukar ngejar paksu ke ilu yang luak ni kumum kutaw sa mga tuwara mo tayo during mo. Ang mawakad sa bukpuk, sana yaman na tuwara sa tiyo walwa. ukur deg berhati yang itu harus sama kudak tuar uat sama cetok ikau mana kata kalau orang sini susah kata orang kata susah kan orang pelajar ini akau kalau orang mat ukur deg berhati yang itu susah kata orang kata yang tuar uat kan orang pelajar ini kiki kiki niak tu nikiu kau yang kata yang tuar uat kata ukur deg kusau tak aku mengira sana yang nak tuar orang maju kalau ada jasak tahu duri tu, muka usir jasak tahu duri tu. Sana jauh ni orang macam orang tak bukan nak siot terai mak. Kalau macam macam macam dia kalau aku jadi tiki padia yang ni awal nak padia yang ni tu, pang nak padia yang ni. Kusau macam dia kalau aku jadi tu, amma dek aku macam tak tak tahu macam tu. Umiak kasi kami ni kan nak tak lutik. Umiak tu anggur itu tak kuat, cokar aku tak suni tu. Umiak tu anggur ini saya mana sih umiak mat. Umiak itu mengau yang agam. Umiak kata aku tak tu saya kan sedar ya tu. Karena nanti tu nak sabun itu anggur itu juling. Asyik ini tu umiak kata gigi tak lutik. Jadi ayok sih kalau anak pat. Agam nasawa yang mat. Umiak kata kata aku tu. Umiya suru na yok si juni, ima nang may juni yu, ano karak juni yu. Akaw nang ito niya kakasi ukara umat. Umiya kasik siya mga niti yu. Kaw yung mga sugyo makatak di magkukto. Kaw yung mga yaksa utamad yu. Sige lo, utak sabaya kaktawot, ano karak niyang mga at. Kaw sakti yung makatak lugo. Nah, masih orang itu waktu cuma dikenal saja dengan kau yang kata masa waktu mereka lalu nubuat tiga saja, bukan yang perjanin ga kau yang masa waktu mereka lalu mana waktu kuat jika ada terhadap dengan mana yang waktu ni mana kata terhadap dengan kau yang mana kata itu orang masih tak cuak sebenarnya macam ni nasib cuak orang macam. Tämä ei ole sinäkin juhtunut, vaan sitten kataa kukaan. Tämä on ukausessa, että on kerrottu, puhuu jo arvojumma näyvän kerroksuni. Mä en kannu johtu kadua arvoa sen itsekä maani. Ikjuringmi. Ikjuringmi ei jatkepa niin, mutta kannu tuoron, pitäkää ketään tuon jomman. Aivakettia tuoron kerroksuun. Uang itu begitu nasional tu, begitu nak datang dia. Akau keluar sini, asyik kau berhenti mengmat aku jahat seburu kita ni begitu ni. Saya masih ingat. Waktu ni waktu waktu curi, waktu curi si mereka sama kuri guna datang pun. Waktu curi si ni waktu saya masih juga datang pun. Bukan seno kalau kau yang neming. People there, you can talk to you again. Talk to you again. Time you got out.
1: Koyana me pita. Igluring mit. Bivalia yurigi yigi yau yok. Bivalia. Mame anak. Bivalia yurigi dillago. Tisasakta. Ikku angu tak juak taana inna ullu ne kangik lukaping miyotak. Nebile hun naksakkaung migakko. Inu katiki tera sungniu, ilagi tera sungniu miksanut. Dunga suktila umilavun. Koyen nami ekko apeksoko matillunga, tapane katiki jainnogi kavinga.
4: Kekisi matia takada katamakko, okatatia katamakko yavadjuma. Tavanna inaungan edzana takarungu yata, kaadjuma yoktara yadufitlungu yadangane takamakko. Apa sahaja itu, daripada kuota. Kalau tiada sekolah yang seramai semua, kisahnya orang kaya macam apa? Orang kau ikhlas ini macam apa? Ikhlas ini kita kena kata ngosis. Tapi tak apa, tiada kata tiada depan orang tuan. Ini takal juga jangan aku, maklum ini tunggal aku dia, nak apa orang, kena sangat jauh rumah kau jemput aku terus semua jemput ke pertama terus asyik aku kau jemput jemput aku macam mana tu kau jemput aku tu kau nak tidur bersama aku terus semua terus jemput itu aku jemput apa ada kamu nak apa tiba orang apa ada semua mana tak kau dengar apa lagi jemput kalau mana kalau Kau ni orang nak kau ni. Kerja tak nak susun nak kahat tu, kalau susun nak, aksesor orang tu baru ni, seperti ada kerana orang tu, tapi cepat cuma orang aku ini tu nak kau, ini orang ini orang orang yang milik, tapi nak tak tahu orang yang mana, kalau kau nak tu kau Kemana nak tu ni? Ini sekarang nak kenapa? Tama nak ke aku sangat kini dah.
1: Nama tu tama. Tak ku hitung abut beruk sebab dia dilugi la ane rute kaksiman ngang amik kanoi liuru ya sekat termata naru waktu tiglu kini mau kalung ni amangat kanoi likiak. Kanur lekia ukuinga jumi yunnak pita anga yokkaari yolluta qitungavut temanna aksurunnak tukkuur tillugit kanukia piyariaqarpita
4: oba reimaina jumujuma okko khasumakko siwuram minimaringa tasumumma tainuit kikkutinne oba ngatumut tokodong kamara khattuttu Mereka setiap anak kita harap juga teman kami makhluk naga. Makhluk itu yang naga ini berharap tak kehal ketumbuhan, anak yang ketumbuhan, kor yang ketumbuhan, tu kehal itu ni. Yang itu juga mana yang aku tega, tapi tak kehal kerap juga tempat Baru ya kata ada tu ni, cuma kota yang macam orang mata. Aku ada kesemua cerita kalau dia tu nak ingin cerita ni, aku ada yang sesuatu, aku ada yang sesuka. Ubah warna anak kamu itu, atau anak kamu itu, ada suara orang kata. Kesemua tu, ini dia aku rumah aku lagi, ini dia kesemua aku semua. Kami dengan ni, dengan mana dengan ni, rasa jauh dengan ni dengan ni, beli tinggi saya nak lagi, saya mak pota, okey dengan semua nak lagi, mana baru dia kata ni, saya mak pota, saya jauh tertutup, kita mama, cuba lah, beli dah jadi tukar ni, cuba lah kata, beli dah jadi tukar orang ni, kita ni beli dah kata mana. Mereka sesungguh juga, ekor tanda kerja, utlum juga, apa sahaja terumbat. Inilah urat, urat utlum, sesungguh juga sesungguh rukshta, apa yang khatinya, kalau apa yang dia kerjakannya, apa yang khatinya jadi, kisah ini nama tu cerah tu, jadi ketumbar, emang nak hijau tu sih, kena hijau tu nih, tu nih sedih tu. Egit titir nafsu ki temel semur olmadı. Tırbakan okun ikrasını. Namak senin namı tırba. Bizim ocağına eşirin emmet. Temel olmadı o temel yaşı. Onu koca varlığa mıttıkır. Ana yukkağın karı ortağına yukkağı attınır. Dışarımda gitti yere gitti. Utamak konuna. Filane illila azıp bakır aslında. Tenang, orang okey sekarang ni. Tuk sah beruruk, katong artinya. Bilemeden atan dayı ne kadar aldı bu. Bunu şeyleri bakıttık. Mekin yapsa kurulamış. Mekin yapsa kurulamış. Bilemeden anı.

0: Mana ukalima katikasimme yung inuk tua sibulik di hotingani papi pumik papi ngai
1: ah lakut
0: ulas ulas doh kut atau oksigen naga main nah hari tahu yak kut Facebook kut inuk tua me ui manak si yuha kalalau maina ipasani ilait pasani okulang itu hangout cel

0: Hai mana ni celeta di singgah lau kenya seri bunga ingi yok di singgah lau kenya seri bunga ak big jam 2026 ngulau yut damani kuk jua mi ingi yu langa yuit celeta langa yuit kuk jua ben amalo unika galapi siyu santi duma ingi diri yap tuni kuk jua ben mit dat tuminga ingi langa yat mini Kano sana kano na sana jabi ni uyang si mamangat unika di logo daga ni calo da si lodi tusak sa si mayo
1: unika hakin lang yung may dati may ingilong ni kani emoti layo balok di day chuman inalti layo balok tuin igalingan ni suko si utuda Pinas tito kerlawan lawat tak, jika dia lungan nuasik, akilak tahu wat sudah miluk cuka kami, aku ya kasan dulu. Nuing itu bini utang men, ningai ya hatta lok si mengerti. Inge kosilia si lok si mengatakan, tante katuk, tante.